0: nangis kemarin. Itu ke mall tadi, mall semen. Ke panas. Ya, tadi ke mall.
1: Tapi omongan tuh baru semalam tuh tadi.